iko kuoku ana watu. Ni wilita ibita imeta dulalo. Inyantele yake kum iye muru ibodulatu. Tonyalo mukatu kuoku ana watu. Hadama diwon hawja talebake. Adung anyantele aye wakili. Aye silota doman doman. Nyantele wato wati ngonyom muta. Ngonyom makwe. Ngonyom sewo. Ngonyom dema. Nganyong kan ningang wakili ubela aha tumando alala demaro kenale.